kundu mumpamba mumpamba uhonde le bantu eskobe to kundu ritatu kwamisa yachi ka kundu ako bisalu doneno sari tabokesa yachi sala kwatu tatombe ngachi tanunga ambe salu chitukule.